0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Firehouse sudah hadir ke tengah ruang dengar kita bersama. Salah satunya Mayudara, kan kita pilih ya, kita gabung semua lewat When I Look Into Your Eyes. Mudah-mudahan bisa menemani suasana aktivitas. Kayaknya hari ini ngutang lagi deh ya. Ada beberapa single yang mungkin belum bisa diudarakan karena sekarang sudah menit ke-23, lepas dari jam 8 pagi ya. Kita senggol-senggol aja dulu. Ada Pak Gusta di Panjer sana. Kalau ini sudah kebetulan tadi yang request juga ya. Kita lanjut dulu absen pagi hari ini. Nyalian absen ada Tara John Satya ya. Bapak John Satya di sana. Oke, selamat pagi Pak John. Untuk ini fix deh, belum bisa menghadirkan. Apalagi durasinya agak panjang, mungkin besok ya. Tolong diingatkan kembali di awal, mungkin bisa menghadirkan besok pagi ya. Oke, lanjut di belakang Pak John Satya. Ada siapa? Pak Gus Jaya di Batuan sana. Selamat pagi, kalau single ini sepertinya... Sepertinya gak juga bisa hadir nih. Oke, lanjut ada Widoser, udah tadi mesapa ya. Ada Pak Arya Sena di seputaran Padang Bay sana. Pagi Pak Arya Sena, Medgawe, semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Pada Demahes juga, semoga juga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Untuk Anda yang ingin menyimak streaming ya, kembali menginformasikan untuk Anda bahwa streaming kami bisa Anda simak melalui radio gemomedia.id/sunari. Sekali lagi, untuk streaming simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.

0: Girls.
1: Jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari yang single dari Blantika Musik Indonesia. Ya, masih hadir ke tengah ruang dengar Anda dalam Rock and Breakfast di menit 38 lepas dari jam 8 pagi saat ini. Ingat tuntas jam 9 pagi nanti akan hadir untuk Anda. Kita sapa kembali ada Pak Apong. Selamat pagi juga. Sesaat lagi akan mengudara singlenya Bunda Yeni di Uber sana, senggol aja deh monitor so pasti. Selamat pagi. Semoga rangkaian aktivitas juga berjalan dengan lancar. Sekali lagi mohon maaf untuk single-single dari mancanegara tadi. Ada beberapa single yang belum sempat Mei udarakan ya. Mungkin besok bisa di request kembali. Besok pagi kembali hadir bareng Mei untuk Rock and Breakfast ya. Kasih bocoran dulu, tolong diingatkan besok biar gak lupa puter. Oke. Yang masih temenin Rock and Breakfast kita pagi hari ini secara live juga datang ke studio. Masih Bapak Muhammad Hamdan. Tuh udah mulai apa namanya. Oke deh, asik kan ya Pak ya kalau main ke studio ya. Oke. Baik, kita nikmati satu nomor dari miliknya Ikang Fauzi.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Mei tuntaskan sampai di sini untuk Rock and Brevas ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, seperti biasa sesaat lagi kita akan balik bersama dalam program Intips, Informasi dan Tips. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia, hanya di radio kesayangan Anda ini.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 2, 8 Paden Pasar, Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat kembali pagi hari ini dalam intips, informasi dan tip. Hadir bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 siang nanti.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari, semoga tambah semangat ya dengan satu nomor dari miliknya Ade Anwar yang sudah membingkiskan untuk Anda pagi hari ini. Yang sudah membuka rangkaian aktivitas mergawe semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Legendawe juga tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, untuk Anda yang menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.komomedia.id/seniari. Dan yang ingin attend, langsung aja ke via Facebook Suara Seniari ya. WhatsApp kami di 087-773-331-894. Baik, pecinta Suara Seniari, gaya hidup masyarakat urban masa kini banyak didominasi oleh kemudahan akses terhadap makanan cepat saji dan minimnya aktivitas fisik ya. Nah, tanpa disadari, kombinasi rutinitas duduk seharian di depan layar komputer hingga kebiasaan mengonsumsi minuman kekinian, itu dapat mengancam kesehatan organ dalam. Salah satunya memicu kondisi perlemakan hati atau fatty liver. Nah, hati secara alami itu memang memiliki tugas untuk menyimpan lemak hasil metabolisme. Namun, kadar lemak yang sehat dalam organ vital tersebut seharusnya hanya berada di bawah batas 5%. Nah, kalau kondisi fatty liver sendiri ini biasanya terjadi karena penumpukan lemaknya sudah lebih di atas 5 sampai dengan 10%. Itu sudah melebihi tersebut ya. Dan pecinta Suara Seniari, pagi hari ini kita akan coba intip ya mengenai kebiasaan harian yang diam-diam bisa memicu perlemakan hati tersebut. Jadi gaya hidup dan pola makan pemicu perlemakan hati. Jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manja.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Dari miliknya Lili Suryani, ya, sudah hadir juga membawa kita melangkah di menit ke-32, lepas dari jam 9 pagi saat ini. Semangat pagi buat yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, pecinta Suara Seni Hari, langsung saja kita akan intip gaya hidup dan juga pola makan pemicu perlemakan hati, ya. Jebakan kalori cair dari minuman manis. Ya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa kebiasaan membeli minuman manis setiap hari itu menyumbang asupan kalori yang sangat besar. Nah, kopi susu dengan tambahan gula aren misalnya, itu telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari rutinitas harian para pekerja kantoran di kota besar. Pukul rata saja kopi susu gula aren, ya, jadi anggaplah sugar itu kurang lebih kalorinya itu 200-250 kalori sehari. Nah, asupan ratusan kalori cair ini menjadi masalah ketika dikonsumsi berulang kali, karena lonjakan gula itu akan mempercepat penumpukan lemak. Dan sebagai perbandingan, kebutuhan kalori harian rata-rata orang dewasa dengan berat badan 50 kg hanya berkisar antara 2.000 hingga 2.500 kalori. Jadi tiap hari beli itu sebenarnya tidaklah terlalu sehat. Nah, selain kebiasaan tersebut, pecinta sebenarnya jebakan kalori cair dari minuman manis, apalagi yang menjadi kebiasaan harian yang diam-diam memicu perlemakan hati? Jangan kemana-mana, kita intip sesaat lagi.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari, salah satu dari Oscar Haris ya, hadir juga. Semangat pagi mengucapkan untuk yang sudah intip juga singlenya, semoga bisa terhibur. Tambah semangat untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda. Masih lanjut ya, masih dalam intip bareng Mei di sini hingga tuntas jam 11 siang nanti. Gaya hidup dan pola makan pemicu perlemakan hati adalah jebakan kalori cair dari minuman manis tadi ya. Oke, selain itu, porsi berlebih saat menyantap makanan sehat, ini beralih ke makanan rebusan, itu memang sebuah keputusan pola makan yang sangat baik ya. Misalnya saja ubi rebus, sayuran atau kacang-kacangan. Namun, persepsi bahwa makanan sehat membebaskan seseorang untuk mengonsumsi porsi sebanyak apapun, itu adalah sebuah kekeliruan. Mengonsumsi sumber karbohidrat sehat tetap harus memperhatikan takaran agar tidak membebani kerja fungsi tubuh. Sekali makan ubi, langsung setengah kilo. Nah, itu juga tidak bagus ya. Memang sehat, tapi apapun yang sehat, kalau kita konsumsi berlebihan, itu juga tidak akan terlalu bagus.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saat ini kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Selasa di tanggal 6 Oktober tahun 2026. 1 US dollar setara dengan 17.945 rupiah. Berikutnya 1 euro setara dengan 20.161 rupiah. 1 pound sterling setara dengan 23.752 rupiah. Untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.528 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.80.

94,4 FM Suara Seneri. Pecinta Suara Seneri, lanjut lagi masih di Intip ya. Informasi dan tip bagi Anda yang masih berada jauh di sana, marilah kemari ya, mendekat ke 94,4 FM Suara Seneri yang pastinya tetap merapat di sini saja ya. Intip, informasi dan tip pasti hadir bareng main di sini hingga jam 11 yang nanti. Untuk Anda yang ingin atensi, langsung saja ke via Facebook kami Suara Seneri atau melalui WhatsApp bisa ya di 087-773-331-894. Silakan juga follow IG melalui Radio Suara Suneri dan simak streaming melalui radio.kemomedia.id/suneri. Yap, semangat pagi saya ucapkan untuk yang disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Dan yang lagi underway juga, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta suara sunari. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, di tepi Danau Toba. Sudah hadir, membuat kita melangkah di menit ke-24 lepas dari jam 10 pagi saat ini. Lanjut bareng May di sini untuk intips, informasi dan tips. Ya, kita intip kembali kebiasaan harian berikutnya yang diam-diam itu picu perlemakan hati adalah lemak trans pada hidangan ultra proses. Mengonsumsi makanan ultra proses juga menjadi kontributor utama terjadinya perlemakan hati. Nah, tubuh merespon lemak jenuh alami secara berbeda dibandingkan dengan lemak buatan yang ada di dalam makanan olahan cepat saji. Nah, kalau lemak trans itu dia sebenarnya lemak tidak jenuh tapi sudah diubah bentuknya. Dan itu biasanya bisa kita temukan pada highly processed food ya. Jadi misalnya pada cornet, sosis atau misalnya pada burger patty. Berbeda dengan lemak jenuh pada kulit ayam yang masih dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit untuk menyeimbangkan kolesterol baik dan jahat. Bentuk lemak trans sangat sulit dicerna oleh metabolisme dan akan langsung mengendap. Nah, lemak trans ini biasanya disarankan tidak dikonsumsi dalam jumlah besar, bahkan kalau bisa tidak dikonsumsi ya.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari. Lanjut lagi masih di Intips ya, informasi dan tips semangat kembali buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Masih ada main di sini, 39 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Yang lagi doa juga hati-hati di jalan ya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Lanjut kita intip kebiasaan harian, yang diam-diam bisa picu perlemakan hati adalah minim aktivitas akibat gaya hidup sedentari. Ya, pecinta suara sinari, selain asupan makanan ya, minimnya pergerakan fisik itu menjadi faktor besar penyebab menumpuknya lemak. Gaya hidup sedentari, yaitu pola hidup yang didominasi posisi duduk atau berbaring, sangat umum ditemukan di era modern. Profesi yang mengharuskan seseorang berada di balik meja otomatis menurunkan laju pembakaran kalori harian secara drastis. Nah, akibatnya kalori yang masuk dari makanan itu tidak terbakar dan dialihkan sebagai simpanan lemak. Ya, biasanya orang tidak pernah sadar ini ya. Contohnya yang paling sering ke dokter ya. Jadi dokter kerjanya juga sebenarnya duduk ya, hampir tidak pernah bergerak. Baik, pecinta suara sinari, senantiasa informasi ini semoga bermanfaat untuk kita semua yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Tidak terasa kebersamaan kita untuk intips ya, informasi dan tips segera dituntaskan sampai di sini, dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM Suara Sunari. Hai, halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali, saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran 6 Oktober 2026, ya, di hari Selasa. Dan pecinta Suara Sunari, saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang dengan menghadirkan lagu-lagu dari mancanegara untuk Anda. Pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda dari Boyz II, ya, spesial untuk Anda menemani segala aktivitas yang hari ini. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: 89,4 FM Suara Sunari, Song for Mama. Ya, sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Pecinta Suara Sunari, hari ini tanggal 6 Oktober 2026. Sebelumnya Yuli mau mengucapkan selamat ulang tahun buat pecinta Suara Sunari yang hari ini punya tanggal lahir ya. 6 Oktober adalah hari ke-279 atau hari ke-280 dalam tahun Kabisat ya. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 6 Oktober ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, sebelum Yulia hadirkan peristiwa penting apa sajakah yang diperingati hari ini pada tanggal 6 Oktober, kali ini ada informasi dulu yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.
1: Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. You're listening to the best.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026 dengan tema Siaran Sehat, TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Live the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, suara Sumeria.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunaris.

himoam puloaria coaxu so boia bion toro suti.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, Suara Sumeri.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet memories, suara Zunari.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

lubang selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM suara sendiri pecinta, suara sendiri suasana sore hari ya. Di interval 3 sampai jam 5 sore seperti biasa, Country Special hadir ke tengah ruang dengan Anda. Semangat untuk Anda yang sibuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Lagi Dewi juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Via Facebook dan WhatsApp bisa Anda hubungi untuk atensi dalam Country Special sore hari ini bareng Mei di sini.

0: You know people love you in your life, but you don't know how much until you get sick.
1: My wonderful set of friends that would rally around me at any given moment.
2: Just that people would give up their life and their time to stay with you.
0: Somebody loved me through this, and I'm going to love somebody else through it. And that's what we have to do for one another.
3: I'm going to love you through it.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Country Special by Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Country Special, suara Sunarin.

Ya, 89,4 FM Suara Senari, pecinta Suara Senari, masih lanjut tentunya dalam Country Special. Ya, But For The Grace Of God sudah hadir untuk Anda. Dari bandnya Kate Urban, ini adalah penyanyi dan penulis lagu serta gitaris musik country terkenal ya, kelahiran 26 Oktober tahun 1967 di Selandia Baru dan besar di Queensland, Australia. Ya, sudah hadir pecinta Suara Senari. Genre musiknya adalah musik country dan rock ya, kewarganegaraan Australia dan Amerika Serikat, lahir 26 Oktober 1967. Memenangkan 4 Grammy Award, 15 Academy of Country Music Award serta berbagai penghargaan lainnya. Kate Urban pernah menjadi juri juga ya di American Idol dan pelatih ya, di The Voice Australia. Menikah dengan aktris Nicole Kidman pada tahun 2006 dan perceraian mereka resmi rampung pada Januari 2026. Oke, sudah kita hadirkan 49 menit ya sampai belepotan. Oke. Lepas dari jam 3 sore lanjut Country Special.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Country Special by Suara Sonari.

0: country.
1: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
1: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
0: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari, baru saja kita dengarkan ya bersama-sama satu nomor dari miliknya Emerson Drive ya, sebuah grup musik country asal Kanada yang dibentuk pada tahun 1995 dan mulai dikenal di Amerika Utara pada tahun 2001 lewat lagu hit mereka I Should Be Sleeping dan Fall Into Me ya, yang masuk jajaran top 5 tanggal lagu Billboard Country. Merilis album Iconic Moments pada tahun 2007 yang berhasil meraih posisi nomor 1 di tanggal lagu Billboard Country AS, menjadikan mereka grup musik asal Kanada pertama yang mencetak posisi puncak tersebut. Pernah memenangkan juga penghargaan dari Billboard Music Award dan Academy of Country Music atau ACM, serta mendapatkan nominasi Grammy Award. Baik, lanjut lagi. Masih semangat semuanya dalam country special bareng Medis Ningga Tuntas di jam 5 sore ya. Buat Anda yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang lagi sibuk juga oleh rangkaian aktivitas, semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar. On the

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

0: Real Country 181 wants you.
1: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
2: Naon? Kenapa ya kena nyaman lari?
1: Gelam ya, Dek?
2: Gelam kenapa?
1: Capatin memedi kok, Dek. Liu kena anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
3: Sunrise?
1: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
2: Sandra, pada ada sunrise, ya, mikirin lo.
1: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
2: Wih, Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
4: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
1: KPI.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

89,4 FM Suara Sineri, masih dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sineri, semangatkan kembali sore hari ini dalam Sweet Sunset ya, dengan single disco dan reggae yang kembali hadir bareng Medis hingga jam 7 malam nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dunia olahraga.

0: dek. Nanti nyaman lari dek.
1: Nawang, kenapa ya ini nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek, mari menggain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ini misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door nih dek lagi.
1: Sunroof ada di sunrise yang mikirin lo.
0: Pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.

Iya, 89 Kabupaten FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri Tragedi. Ya, sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda 23 menit kita tinggalkan dari jam 5 sore. Informasi olahraga untuk Anda, Timnas Thailand apes di tahun 2026 ini. Pasukan Anthony Hodgson kalah dalam dua final turnamen regional Asia Tenggara paling anyar FIFA Asian Cup. Ya, kekalahan didapat oleh Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Tim Gajah Perang tumbang dari Indonesia dalam babak adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Senin kemarin. Dan Thailand mampu menahan Indonesia 1-1 hingga 2 kali 45 menit, serta mengimbangi RI 2-2 di babak tambahan. Adu penalti berakhir untuk kemenangan Indonesia menjadi 4-2 setelah eksekusi dari Syarat Johan dan Natapong Syariah gagal menjadi gol. Dan ini menjadi kekalahan kedua Thailand dalam final turnamen regional ASEAN tahun 2026. Pada Agustus, Thailand kalah agregat 2-4 dari Vietnam dalam babak perebutan juara Piala AFF. Anthony Hodgson angkat bicara soal kegagalan Thailand di Piala AFF dan FIFA Asian Cup. Dia mengklaim tidak bisa mendapatkan pemain terbaik dalam dua turnamen tersebut sehingga harus memaksimalkan para penggawa muda. Dan di FIFA ASEAN 2026 dan Piala AFF 2026 sebelumnya, masalahnya adalah tidak bisa memilih pemain terbaik. Tim nasional Thailand terus berubah karena keadaan setiap turnamen. Dan hal ini tentu memaksa mereka menggunakan banyak pemain muda. Aspek positifnya adalah staf pelatih dapat melihat performa banyak pemain muda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the band.

Ya, 89.4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Masih bareng main di Sneduk Sweet Sunset ya. Dan single-single disco masih akan hadir hingga jam 6 sore. Lanjut seperti biasa di jam 6 akan hadir nanti sedetan single-single reggae untuk Anda. Informasi olahraga berikutnya, Yamal tampil apik selama jeda internasional kali ini bersama dengan timnas Spanyol. Meski demikian, pelatih Spanyol Luis de la Fuente tidak akan terus-terusan memainkannya. Spanyol sudah memainkan 3 pertandingan di UEFA Nations League sejauh ini, dan ia main penuh saat menghadapi Inggris, 68 menit saat melawan Kroasia pekan lalu, dan ditarik saat pergantian babak ketiga menghadapi Republik Ceko. Dan dalam 3 laga itu, Yamal mencetak 4 gol untuk membantu La Furia Roja menyapu bersih kemenangan. Spanyol selanjutnya akan menghadapi Kroasia pada Rabu 7 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. De La Fuente memantau menit bermain Yamal dan para pemain Spanyol. Meski sedang on fire, Yamal yang sudah 11 kali menjadi starter di klub dan timnas tersebut tidak akan diforsir.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Celine Dion sudah ada untuk Anda versi remix diskonya ya. Semoga bisa menambah semangat juga untuk suasana sore hari ini. Yang lagi underway, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Follow lagi ada Suara Sunari untuk via Facebook kami ada di Suara Sunari ya. Dan WhatsApp 087-773-331-894. Masih lanjut bareng Mei di sini yang lagi nunggu hati-hati di jalan juga. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, pecinta Suara Sunari dan informasi dunia olahraga tentunya masih akan Mei hadirkan hingga nanti berakhir di jam 7 malam. Jadi yang udah request juga single-single reggae ya. Mohon bersabar dulu.

pimoam pun luaria coaxiu. So abuahia bion toro suci.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri masih lanjut bareng May di sini untuk Sweet Sunset ya. Single reggae hadir ke tengah ruang dengar Anda kali ini enggak jam 7 malam nanti masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Dan Lion, I'm not

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kena nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari megain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali. You're

Ya, 89,4 FM Suara Sunehari, pecinta Suara Sunehari masih lanjut ya bareng Medis untuk Sweet Sunset. Sehat-sehat Regi masih hadir untuk Anda informasi olahraga. Kalatip Sokrasin mengomentari penggawa naturalisasi Indonesia. Menurutnya, keunggulan skill Kevin Dix CS tidak beda jauh dengan pemain Thailand. Ya, pecinta Suara Sunehari, Timnas Indonesia menjadi kampion FIFA Asian Cup 2026 Senin malam kemarin. RI juara setelah mengalahkan Thailand dalam adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Thailand sedianya memberikan perlawanan sengit sejak awal pertandingan. Tim tamu bahkan mampu mencetak gol penyeimbang 1-1 di akhir babak kedua tak lama usai pemainnya Nicholas Mikkelsen mendapatkan kartu merah. Dan pada babak tambahan, Thailand bahkan sempat memimpin 2-1 via gol dari Piradol Karasemi. Indonesia memaksa duel lanjut adu penalti setelah Elkan Bagot mencetak gol kedua. Kapten Timnas Thailand, Kanatip Sukrasin, mengapresiasi perjuangan rekan setimnya di laga final. Gelandang berusia 33 tahun ini bahkan menilai Thailand mampu mengimbangi permainan Indonesia yang mayoritas diisi oleh pemain-pemain naturalisasi. Dan Thailand turut membawa pemain-pemain naturalisasi di FIFA Asian Cup. Ada Nicholas Mikkelsen dari Norwegia, ada Manuel Beer dari Jerman, dan ada Jude Jacob dari Inggris. Tidak hanya mengandalkan naturalisasi, Thailand turut memanggil beberapa pemain muda potensial. Salah satunya adalah Ikhlas Sanron, 21 tahun, yang mencetak gol penyeimbang 1-1 melawan Indonesia di final.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Sampai di sini menuntaskan Sweet Sunset ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Stay tuned at DTM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Stay tuned at DTR.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Charlie XCX adalah penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang dikenal dengan gaya musik pop yang eksperimental dan penuh energi. Ia mulai dikenal luas lewat kolaborasinya dalam lagu I Love It bersama duo Icona Pop yang menjadi hits internasional. Selain itu, Charlie XCX juga merilis berbagai lagu populer seperti Boom Clap dan juga Break the Rules yang sukses di kalangan pendengar muda. Ia dikenal sebagai salah satu artis yang berani menghadirkan warna baru dalam musik pop modern. Dengan kreativitas dan gaya musiknya yang unik, Charlie XCX terus menjadi salah satu penyanyi yang berpengaruh di industri musik global.
0: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Stay tune at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 89.4 FM Suara Sunari.

சொர்க்கம் சொரூபம் ஓட்டம் யோ அஸ்தியோ

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: 89.4 FM Suara Sunari.

0: Dek, nanti nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu pun anak yang ngirian, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup, ada di sunrise, saya mikirin, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, Imek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Manja.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, mau bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga cuci piring, udah angkat jemuran, udah ngepel, udah saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Jatah 9,4 FM, Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wirs Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat ya pagi hari ini kembali dalam Rock and Breakfast. Suasana hari ini Rabu di tanggal 7 Oktober 2026. Kembali bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Seperti biasa juga untuk kalian atensi, Mei tunggu melalui Facebook Suara Sunari atau silakan melalui WhatsApp kami ya di 087-773-331894 follow IG Radio Suara Sunari, simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sunari.

judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years.

racing. Freedom! He was chasing.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: You're listening to the Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Forever Free sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa memberikan semangat juga untuk suasana pagi hari ini ya. Oke, yang ingin atensi siap melalui via WhatsApp 087-773-331-894, juga melalui via Facebook kami Suara Sundari. Sudah banyak yang atensi di sana. Oke. Ditunggu ya, sesaat lagi Mei akan absen satu-satu. Silakan siap-siap angkat tangan dulu. Tapi sebelumnya nih, satu informasi terlebih dahulu. UPTD Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang dikembangkan sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak diresmikan pada hari Selasa kemarin. Lahan Puskesmas ini dulunya merupakan TPS yang berlokasi di Jalan Gunung Agung Denpasar. Peresmian dilakukan oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benyamin Paulus Oktavianus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Agung Ayu Agung Chandrawati mengatakan pelayanan di Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini sudah mulai berjalan sejak 1 Oktober 2026. Masyarakat juga sudah dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan karena Puskesmas tersebut telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dan selain pelayanan kesehatan umum, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini menyediakan pelayanan persalinan selama 24 jam serta layanan Damakesmas selama 24 jam. Chandrawati berharap fasilitas tersebut dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan, keberadaan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak memiliki pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau PONET, yakni pelayanan pada Puskesmas rawat inap yang siap memberikan penanganan selama 24 jam terhadap kasus kegawat daruratan ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi baru lahir. Selain pelayanan kesehatan, Puskesmas ini juga bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Denpasar. Melalui sinergi ini, bayi yang lahir di Puskesmas akan mendapatkan dukungan dalam penerbitan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran. Arya Wibawa mengatakan keberadaan Puskesmas tersebut tidak hanya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Denpasar. Dan Wawenkas Benyamin Paulus mengapresiasi pemerintah Kota Denpasar yang menyediakan fasilitas kesehatan dengan pelayanan khusus bagi ibu dan juga anak. Menurutnya, penguatan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dan ke depan, Kementerian Kesehatan juga akan mendorong renovasi berbagai fasilitas kesehatan pemerintah mulai dari puskesmas hingga rumah sakit umum daerah. Hold it.

0: Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sunai.
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri about girl. Satu lagu dari grup musik rock asal Amerika Serikat, Nirvana, yang dirilis dalam album debut mereka bertajuk Bleach di tahun 1989 ya. Oke, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda, ditulis oleh Kurt Cobain pada tahun 1988, di mana lagu ini terinspirasi dari kekasihnya saat itu, Tracy Miranda, sebagian karena pertengkaran mereka terkait kebiasaan Kurt yang tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga. Ya, dan dia menciptakan lagu ini setelah seharian penuh mendengarkan album Meet the Beatles milik The Beatles di tahun 1964, sehingga struktur melodinya itu kental ya, dengan nuansa pop rock era 1960-an. Awalnya muncul di album Bleach yang dirilis oleh label Sub Pop, lagu ini semakin dikenal luas dan mencapai puncak kepopulerannya lewat versi akustik dalam konser MTV Upload in New York pada tahun 1993. Oke, waktunya kita sapa, kita absen dulu nih satu-satu ya. Siap-siap angkat tangan, Bu Guru mau ngabsen dulu. Selamat pagi, Pak Wayan Sudibagio si Bangka Jasana. Semoga bisa tambah semangat dengan satu nomor tadi ya. Oke, kita lanjut, stay tune. Selamat pagi, Pak Nyoman Adidol Susila. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar pagi hari ini. Kawasan Setia Budi dan Pasar hadir, Pak Kawiyaku di situ ya. Halo pagi Bu Gongmang, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas free yang akan segera mengudara sesaat lagi ya. Oke, kita gabung semua. Nah, kita lanjut dulu, ada Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan. Selamat pagi Pak Ngurah, mudah-mudahan semangat ya untuk rangkaian aktivitas Anda. Dan yang pastinya juga selamat pagi me ucapkan untuk Pekak Kenso. Oke, pagi Pekak Kenso di seputaran Jalan Sahadewa Gianyar sana, sudah ready nih semua single-singlenya ya. Kita absen dulu satu-satu dan dicicil juga satu-satu mengudarakan singlenya. Lanjut dulu, selamat pagi buat Pak Made Radiarta di seputaran Imam Bonjol sana. Kemudian juga Pak siapa nih, Pak Gusta yang ada di seputaran Panjer, Pak Gusta ya. Oke, sekian dulu Bu Guru absen. Kayak apa aja ya. Yang belum kena single sesaat lagi, tetap di Rock and Breakfast.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Semeru di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri crazy pagi-pagi. Oke. Okay. Ya, dituntaskan satu-satu, disiapkan satu-satu biar enggak crazy-nya muncul ini ya. Semoga segala sesuatu untuk aktivitas sepanjang hari ini dipersiapkan dengan serapi-rapinya. Oke, okay. Kita lanjut lagi Rock and Breakfast pagi hari ini sudah 46 menit lepas dari jam 7 pagi, masih bareng Mei di sini ya. Semangat pagi juga buat yang lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, kita sapa kembali yang belum sempat mesenggol, ada Pak Sunarto Lara, selamat pagi di seputaran Gianyar absen pagi hari ini ya. Lanjut, Pak Oyan Tirtayasa di Bonaraya, mudah-mudahan semangat Pak Oyan senantiasa selalu sehat. Ini dia sedari tadi pagi, pagi sampai malam pokoknya ya, kalau Pak Oyan Tirtayasa. Oke, semua genre beliau suka, siap. Terima kasih banyak, selalu setia bersama kami di 89,4 FM Suara Sunari ya. Oke, lanjut di belakang Pak Oyan Tirtayasa ada Pak Apong di Gulingan Mengui hadir pagi Pak Apong, semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya. Oke, apa nih di bawahnya nih? Oh, Mei Chan, selamat pagi, tetap semangat dan terima kasih. Mewali Pak Apong, single sudah Mei siapkan ya. Oke, kalau gitu kita absen kembali Pak Bulu Dewa, selamat pagi. Supratman absen pagi hari ini. Ada ini dia nih, Bapak Muhammad Hamdan. Nah, sekarang udah bisa Mei sebut ya. Sebut dengan lengkap. Makasih kembali. Thank you juga kemarin udah mampir. Thank you oleh-olehnya. Wow. Oke. Okay. Lagu siapa nih? Beberapa single. Silakan dibaca WhatsApp-nya Bapak Muhammad Hamdan. Barangkali ada masukan lagi. Oke, single-single yang mungkin belum kami punya koleksinya juga buat yang lain boleh ya. Silakan kirimkan WhatsApp Anda ke 087-773-331894 ya. Kita lanjut lagi, selamat pagi dulu. Di belakang Pak Muhammadan siapa nih ada? Oh, Jimbaran, dari Jimbaran kita ke Padang Bae. Dekat enggak sih kalau dari Jimbaran ke sana? Oke, di Padang Bae absen di sana ada Pak Arya Sena. Pagi Pak Arya, semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Kita akan nikmati satu nomor dari Scorpion yang tadi sudah di request juga melalui WhatsApp ya. Spesial buat Anda semuanya, you and I.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.